0: jungle tu dah lay minar apa jani?
1: Ah.
0: Aju tadi tin so dum tin apa? Ko. Kayu gombak anda su cinta pau dana tena, dum kah dapat su dum yau pak. Aduga kangen tu ki masak mat.

naharul gi konjil taviri. Tongan-tongan betorum sing senduk tu netahan jari besi, akas vanim falgi FM sengai channel degini.

0: Hello.
1: Hello, good morning, sir.
0: Good morning. Call to Virakli Sibu Kanawi Birobano.
1: Sir, from the Zerese Kangchu Sanjan Bamdagi Roma Tatalamba.
0: Kangchu Sanjan Bamdagi Roma Hibibuka.
1: Ah, sir.
0: Kari Karamba Isai Tabi Gatuinu Sibu.
1: And sir, Saina Filamdagi Pusparani Nesakpa.
0: Saina Filamdagi Pusparani Nesakpa. Kuspan ini sak pun isai si ani yawi karam boi.
1: Saya na anu bodoh, saya na anu bodoh.
0: Saya na anu bagi tak. Okay, oh, dalam guru mayong ke mayek ta dip sinam na serang boi isai si boi bidoi nika.
1: Hoi.
0: Hau jek si pun saya sing luisan birabro kemain tau lagi.
1: Tak mai je.
0: Kali matian tau bikar geng si si bo. Uti simasu loi birahin su tak birah isai sibu uti thongna thongna karam na ningsing birah ibanu.
1: Saya ni buat pun ya do amu mama tu ni nak amu aku nak cuma tu ni pan bagian birah ini.
0: Hoi. Isai kudol tamjari, mayam pun ada tamin nerasi.
1: Ah hoi, thank you sir.

film isegi aroibu khodolda amuk taminasi itaima film asidagi AJ Mice Namamadi Sharma anigi apunma khonjelda binoranjanoi namna seiringba David Soibamna seirangbai sei.

0: Hello.
1: Hello.
0: Kena ubi ramen.
1: Hello.
0: Tazir.
1: Amir, mai hengang mian lekat ini nak bumbi nani ni.
0: Hoi, kari saya tami nasi ke?
1: Nasung langi dah juga ni ke? Mian terus pada ni siapa? Wakina ama, tina ama.
0: Hoi, yang pasal nasung ang tuk pilih eh, tagat perfung tuk ceri, saya rangba gopi kuk ni, saya sakpa aduga saya ring badi yang cuma hai birak le, adu deh saya kudol tam jarak lagi, saya ampun atami nerasi.
1: Oh, main tagat
0: ter. Hoi.

0: Hello.
1: Hello.
0: Tazere, kanoi biro bano.
1: Saya yang tu tazere.
0: Tami nasi. Mingga leifam gahana, mungkin kangja hoge.
1: Siapa awang leka tazere nalem sebajan ini?
0: Hoi hoi. Kali isai tami nasi ge.
1: Isai doa koi ge asira pulsi film gine ya.
0: Mhm.
1: Na boi nasakwa. Layman telur apa na hawa isi dulu taze gya.
0: Hoi hoi, ado isi isi mati ama lantuk piram dulu dia roy dulu le.
1: Aini ni pan sakpo isi yo le, ngang mesti kaya aja dulu adum taze dulu.
0: Ni pan sakpo rasu isi adum ngang bi bakai deda.
1: Aini kadu ki kalah itu taro itu pada isi jadi macam pan taze nengi amuk tak kanje na. Aini taro i pon jehi bahasa orang tu pang depan.
0: Oh jehi mai matung depan biri rangan sih sah.
1: Saya tak menjadi ke tabir lagi se.
0: Tapi ceri. Seiring ba bis gubten Lai Shram, aduga seirang ba Tony Ahibam ni kudol tamjeri, tamina sih.

0: Yam nungai jei tamogi lom lom lau ba khonjel du degi khuzi film degi sadanan degi khonjel da tawa phangjab dunga sidi tamogi khonjel da su yam mahauli na top top na tawa phangjab se yam nungai jei se se mayam gi da bakte khudol tam jari yam puna tamina rasi
1: thank you